0: puluh satu. Kalau tak aku pergi yang tempat brand dia.
1: Kau yang apa? Itu. Itu nak tak sebab.
0: Ada orang?
1: Ada. Aku kalau orang tu.
0: Tahu.
1: Aku tanya nombor dah, tapi kau lah. Yeah,